0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Tiyan chikita uchu ulang kurka angshang tamin yogo na Da shibshir satsikira tutsigo na yang tani Kurin yogo na Tamu ga nangasilka mazuka Janyang uchu ga Tsamu ulang kurka ur kurdi warkim deyang Aluk da kubchul da yang Ngipir da da tsa tang tanba ga Lakan juju gulujang tang kirge Da uchu ga Nyigluk tang rjangluk ga warkib da tang Janyang Da nyerun chalim dani nyahar saran yogo ti yang Da la lam ida tangi Tegin juju la suwa ganda ga Nishtang ya mazuka Da janyang uchu ga Da tronchir nangkin ni Da yarmara Yogo ti warkim te ulang kurta Gangdut da shanglama Vyagonu gu tag Nitsil ka targa ga dingga ka nangsil yang Gangmangz yoka Yoka ra Dandar ka tamchil Da yang uchu Shogdi Yang nam dordi ga tsa tupshan utari

0: Rinyam kuna batna, warkum dani derang nuzi lamptun ga lecin di nga nga tsi dag ju rolong ga canchong di nga siga daga tanga. Derang ga dan sirkin dun yishu warg rangshchung kal chanda zong jimjil nyertog rachin ga jimjil nyertog ba. Tavtsin da kapar kalam da dan si nga daga tanga, kapda yi juye. Tena terang dendro nyertog ba tabtsera ngani gi lango nu ga langje zo yin jina chu yar tsa gambar ko gunu wa kum de an jamdil den jaga chigi nyam jug go do nang ego ga yar tsa gambar ko gunu wa kum de yang chu azerm sakil kang mang zna an rong ra ta cha mang nu nyer na ra ta cha mang nu a tan jamje ge khorin dang jong nyong zong da nu ger jistin ge ng an jamdil don chin da ngong gu ge che ta yang che mang gu ga ra qtsa ta dar ta wa za da dang dar ta wa jan kli na yang ya chi ka wa dang ya chi lam ruo yong ge jamje den jug ne la yang pankez ge kang mang zge wo jer sam da dang ye che don dar ta wa ge lang zi zu ko ge ni wa kum da ne cha tong wa ge de ren ge dan sir ken rong ge ka pr da Tatun kanaa kuruk, uchi nyamgi, kapar nalini juyi. Ya demu.
1: Demu ala.
0: Demu demu, lika ga chesang chun yang achu lensin di naa shikida tangi piyanti tangla yinu kwaatin cheshi na yungu.
1: Oya ngunziba, oya oya.
0: Ya thakji chiti naa, terangga lensin di naa nigi, ayarsar gambar kogu ni warkam di, taan dhimjil denji ka shuka chigi nyamchuk gu ga chigi toor nangay gu ga, nyana hachang mangnu ga warkam dhammuz ga yang dhimjil todam ga ngitani, shawaz ga kantagz ga dhibki yu. Ati korni kabda zgi na?
1: Oo, chokan gundi ba, oya oya oya. Tani gundi ni, yata gumbu kuwi kaya zgi tani gundi, oo, tongsi ni hasaan, cha zgi, dindindal, dhazong si gui zgi ni, oo, kaya ki zgi na, saya ki si juwa la.
0: Ya, ya, ya.
1: Eh, tongbo da yang hasi na, ta, tatan da yang hansine da sacha kala sona tatan da yang hansine da longkhon chota ndeso monchure ne tikala tatata choma ga ya ta koy ngui kes ne ndu da ndala chibu kra o longkho ton chota ta ndo mon ngui kes te tchin da le dure te re do do te ne on ndal che ton no sa boz na hi na ཡོང་ཅེ་ཏོང་ཅིན་ཡོང་ན་ཡི་གཏན་པ་དེན་དོ་ཞོང་ར་དེ་ཡོག་ག་ཨ་དེ་ཅིག་ཁལ་བ་ནམ་པ་ནོ་ཐལ་ཅིན་ཅིག་ཨ་དང་དེ་ནི་ནི་སེ་ཅིག་སེ་དེ་ཅིག་ནམ་པ་སོ་ཨོ་དེ་དེན་ཡོག་ཅིག་དེ་ནི་ང་ཅིག་ཏན་དེ་ཅ་དེ་ཅིག་ཨ་ཨ་དོ་སོ་ནེ་ཡོང་ཅེ་ནམ་པ་སོ་ཨོ་དེ་ཁོ་ནེ་དེ་ནི་ག་ཁ་ཅིག་ཅེ་ཅིག་ཨོ་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱱᱟᱨᱛᱤ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱵᱤᱠᱤ ᱪᱮᱝ ᱛᱤᱡᱩ ᱚᱱᱫᱟᱞ ᱛᱚᱡᱮ ᱥᱤᱜᱵᱤᱜ ᱪᱮᱠᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱡᱮᱫᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱭᱟᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱱᱟᱨᱜᱩ ᱚᱱᱡᱮᱫᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱠᱮᱥ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱫᱮ ᱫᱤᱢᱵᱤᱜ ᱫᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱱᱮ ᱱᱤ ᱥᱟᱡ ᱛᱟ ᱛᱚᱫᱮ ᱫᱤᱢᱵᱤ ᱢᱚᱭᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱮᱞᱟ ᱚᱱᱡᱮ ᱱᱮᱱᱡ ᱯᱮᱞ ᱪᱤᱛᱩᱠᱨᱟ ᱚ ᱚ ᱚᱱᱡᱮ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱜᱚ ᱭᱚᱱ ᱱᱟᱨᱞ ᱪᱮ ᱱᱫᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱝ ᱪᱮᱛᱮᱞ ᱟ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱝ ᱟᱨ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤ ᱛᱚᱡᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱡ ᱨᱮᱫᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛᱤᱭᱟ ᱛᱚᱱᱦᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱭᱟ ᱪᱟ ᱢᱟᱜᱚᱱ ᱛᱟᱱᱥᱤ ᱛᱮᱞ ᱛᱚᱱᱦᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱱᱮ ᱟ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱝ ᱱᱤᱠᱟ ᱦᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱩᱥᱩ ᱛᱮᱠᱟᱱᱮ ᱡᱤᱢᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱤᱛᱚᱫ ᱥᱤᱠᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱦᱚᱞᱟᱞᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱪ ᱛᱟ ᱦᱤᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱮᱥ ᱱᱮ ᱦᱚᱥᱮ ᱢᱤᱪᱤ ᱛᱮᱛᱟᱭ ᱛᱤᱭᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚᱢᱵᱩᱡ ᱥᱟᱝ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱥ ᱯᱟᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱ ᱨᱚᱡᱤ ᱛᱮ ᱢᱮ ᱦᱟᱥᱤᱱ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱮ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱪᱤᱭᱟᱡ ᱨᱮᱫᱨᱮ ᱛᱚᱥᱮ ᱛᱮᱠᱟᱱ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱮ ᱫᱟ ᱟᱛᱚᱥᱮ ᱥᱤᱜᱨᱮ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱩᱥᱩᱞᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱦᱤᱭᱚᱱ ᱡᱤ ᱢᱚᱱ ᱞᱚᱝᱠᱚᱱ ᱫᱚᱨ ᱡᱤ ᱢᱚᱱ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱪᱟᱫ ᱛᱮᱞ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱚᱨ ᱛᱮᱠᱟᱛᱱᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱪᱮᱫᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱵᱟ ᱢᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱫᱟᱛᱷᱟ ᱫᱟᱡ ᱢᱮ ᱱᱤᱭᱮ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱪᱚ ᱥᱟᱢᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱛᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱥᱟᱝ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱱ ᱵᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱛᱮᱞ ᱱᱤᱱᱫᱮ ᱛᱮᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱜᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱞ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱮ kalwa namba jimindami dosa sikubi sen zanguji dachi chi zuwa nai na teri dure dani dachi zuwa nyanda yang se na da longko ku kais yon longko ku todaya dimbi ku da munga disay na munga madden disay na madden di todaya dimbi zi koji ti jimindami khachang kachimbo zire dani yon jimbo ku kais da ya rungo lindu gu nanda tā yōnglāng lēn rōgō nāndrā, sāshā kārā sōnā, tēlō ngō tōsā sī māsī, tā chī nyā ngā chī dēsāl, nyā tō dēng dē, nyā dēng dēsāl jī gā dē yā sī nā, tā tēlō ngā rōng dā lō gō, tō tō tēng bā sī rē yō mā dā, ngā rō tsē sōn dā lō gō, tē tō ngō mā sī rē tēne, pā rō pō nyā tēlō gō, tīm tsē sō tēlō gō ngā rō gō, tō ngō mā sī, tā tēndrā sī rē dūrā, tē tē kā nē, jī mīndamī tōsā sī gō pī, chē chī tō wō sī, tsuri dure, tsuruwa nipa, tani dachi dhuwa hasi na, mawe tse tong tenpa mimpi ka tanda zili na, ta tongchin zo xiong na, tani, tani, tani ngari pe yu hasi na niyo, nga desa la dhati hasi da, ta tse tong tenpa zingi mara, tani, ngari songchi tego si tuma, tse tong tenpa mimpi chen ka, ngari niyo nga re hasi na niyo nga desa la, tsoma jota nga jia, jota wo nga ha jia, nro chore, telo tenjao ngari, dala jimindami ngā rati chitukura o jyotam su jen dā lōngko kalwa nāmbā su jimindami ngā tōsa sikure dā jyotā jayadī pīki chitukura rindrindā tī yāng sio nā dā tōmī shīsā tāre ngā jyotā jayami lōngko su tōngchīn xiong dā jyotā jayami lōngko su tōngchīn xiong su nā tēnī tēsop dēl dēngjā rē yī dā tōmī shīsā tāre で、で、なるか、ポンの君でミシグレ。ね、あの、てをなるとのミシって、じゃてな、てせそんだら、にか、あ、電じゃんだろうか、ポンのとそのミシ。て、たんでいで、じゃんじわいな、パンジュとすご、ちょんじちょんだんろじれ、たのいで、なる、そちさん、せそ、ちょんさんの人のパンジュとす、ちょんじそうなんて、よたれ。人でてか、んでそて、ポンのやも、しんろじな。あ、たなるせそんだ、電じゃいんびかかいんどな。 당하는가마 조타 젠들 다니고 처디네 티니 카야델 조타오 마레 다 티카타나 니 모치트레 테네 초동 덴바즈 체티즈 동네 온코티 그 논르 마레 테네 동진 형지 디나고 다 몬지나고 테라 테카네 몬리레 테르마 동네 마지 테 토데 딘데 마지 지자와네 호세네 다티 코네 티민데 미토세 시그인다 나 다 중고 야츠 코이테스 민주 동진 야 다디 초다 형지 데다 롱코 코이케스
0: ᱛᱚᱱᱚᱥᱤ ᱜᱩᱡᱤ ᱛᱟᱡ ᱛᱚᱱᱥᱤ ᱧᱮᱱ ᱫᱟᱡ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱡ ᱨᱮᱞᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱭᱟᱨᱥᱟᱨ ᱜᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟᱵᱛᱮ ᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱪᱩᱴ ᱪᱷᱟᱱᱫ
1: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ

0: Мар, чара, нази, нигина, кенгу тумбуган, ни кабдай кайук. ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ zotana ng ne lezuwa gli kai na chu ndamo ge kur li nu ge kurum thu ne ji na janza ge noryo oli zopta ge na na wo ndu chu abdri ti zo na tarung ga chu chel gra mendan sa chu
1: sa sa chu ni da ge mendan sa dan ndamo zo ku mu zotana thar shen nu ge so ma na chu ga chu mang chu na chu da ma ge lo ju mi ge ngi chu ndri lak che jong ju ku ke ondri u ma chon ji na ton ji ge tak she ge di ge yo di che ki ngi chu ndri den den chu da ge chu ge te wa ge dri lo jong ju te mi Lakani, Hojong Lakani, Mandagani Lakani, Takchukutachi, Sano Lakani, Tachi, Zapra Tumbu Tumbutanchu, Nikan Yonjons Dichu, the mask tender, Tedata, Kachukashik, Hojong Mai, Shaleman, which was not Zapto Samju, and Korsakan Dilemsk, Dignalakani Kachukiwakata, Anamet, Samagar in the Sonya, Sik Sanjonga, Sanjong Mai, Dignamas, Tedata, Detashik, Nopachiga,
0: Nima, Rijig, Lakongosani, Lakoni, Katamjugosani, Katamju, Setting Nuluzuk, Morilas, Terang in the Mositana Chukas.
2: Gang
0: ཁྱི ཕྱད མི དང སོ མི རིན ཆེན ཡིན ཁྱི ཕྱི ཡིན པར གོ རིན ཆེ ཡ ཐོ ན བ ད དེ མོ ད ཁི དེ ལག

kama di muunjuk gunat. Manya kunga tisul gani gwana ta yargi marji yemininga ganamdang samdang yemininga. Ta liu talawawi, lolawawi datangin tar gumi tisul yekizgini ta ringa kandisiga dagi kuzgi ju. Ka dagu kuzgi gunu yimtsan chasgara zitangna sama manga samaninga. Ri sama mungu sitangna zu poara yamandi injina ta kargi Kerja ngurugli juga harga itu tabz guna rugo. Di cengkeh cukup cengcong sama ni urut hi guna. Si cah segera di tengna, azu tengerin de jam tuan joni. Di tengnya amta tarung injen azik cijun de yang hujin tip. Di cengkeh cukup cengcong sama ke, tak sama mungsina pohara jema ke ngurugli kuno, tak sama hi guna. Aniwa munjina zanjik, tak zanjik kerjakan de injen mukskinya muzinu cengkeh cukup cengcong mangazik kerja di cukup ngabzik mela. Yangna kergi ti jinta namtsi nyaga yoni na, namtsi langa yoni na, ta tsangma kaya meka. Tienu chenga zanjiga nyita yirwa, yangna tsali margalwa. Ta kergi meli langgunu tisu tengi na yang nitsuku di jinga, tisu la sigili kergi gamning. Tali duguna kergi zadawa ga shukpani ta, huarangi nyatuga nangni langmatapka. Ti chenga ngiwur ta meli adung kano ga lang kano ga sim tsirzikji wunu chinga ranga di jinga tanjina jiglam tanjina yukuzik sonju ta si kachig samba mu njina ngishkyul njina jinchong shepa ta ngishkyul njina zizgin jangtsimi ju ta si kachig ta ngishkyul xichembu ina yang nichima yungari titangna ngishkya zigizga zirga zhigi zigizga tangchali tigna ta kriki yinsimj Zanjigan jina kerke tisu la nyi ranga sharik shanglinda yung kodikshi na chukni tamuzgir. Gajwa mun jina tsobchil kaksibi chukunda raya nyi ri tsorje taan jina di zibjani jabjanda kaksibi dana kerke anil bab chukunda yashig pan toyo ni tamuzgir. Gangtar chukku chongchong changmaga ngiwar da taan jina nang ngalang argung chanyil Tiap tani ni nampar, tiap cik ni rukuasa nampar, semni jenah kerja rezeki nampar. Tiap hari ni tu, hong cuci sendiri yang sih mampan ni, tamu yang sih yoga. Tiap jengke cukup cungcung sama ke, ngiur de pun cerdik ke kuni, sama ni juli nuga. Anjing babi dalam gaun de, sih hijau sih kacik. Ari tenar sih suni jenah, Nyinga jindu na gani, yang na sistem zhigyo gano gu zhukku chongchong changma mga ndiga tanga dirang cheta shibi nyinga zhiga chanba ganyin damo zhig cheta go zhigsi yu. Rindan zhig kinga zhomba buin jina zhurung xiong xiong malu kikga jasi nag bo si gu nondar. Ndan jina dirang po zhar jimga cheta dan jina gangjin na chong chakbar gashtang ni jina cheta go zhigini.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ki lori ndi lori esi kunu gama na zikin go.
1: Oh, ya, ya, ya, ole, tose kazire. E, ta, to, chok to yi zade, tse, tse gando na, chastongwa, tse jo, di kong go, warna tunki ponya gondzomba yunga, dzabzio nastongo gondzomba, loi njelko gondzomba yunga, tse gong lo vjang ni, tashi hondon shi ni yin.
0: Oh, ya, kwa tenchi.
1: Ode, tong zhigmo nga de, linsu zhigmo nga, kanga ndi, chungda di. Zamtung jigme kak dung nandung maktung wa?
0: Zamtung jigme kak?
1: Ole.
0: Nekhchi tagu zamtung jigme kak dung nandung yukura?
1: Tichiko yu na, tachi tiyak dung nandung mena, tiyak layang ziyo pa.
0: Tachu mantu chandub zine, mantu chandub kak layang ziyo ya?
1: Oye, ta kanya na ya, tachi tong.
0: Mantu chandub kak layang ziyo ya, kab jigme lesa na kod gila go?
1: Oh, ya, ya, ya, kwa tenche.
0: Ya, demo.
1: Ya, demo.

Gilam khursam jang hosar zongi hosar nam la kada il. Yang sunam jang darlig shal yu hama tsukar yi tsuti. Nani o gan la syam noti dirjint kalir gi noti.

tsuti yuhamar golahl tsuti yashkirang jim chalang noti tachirang chen doi noti ngushyamu sirkuni noti yang korkun korkun jo tsuti kagzar zire lang noti yang kong a

yang ta la la wi yang tun ji yo la ya ta nam kha la yi yang ya yi ni yang lar ma xi wa yang bam ji ko ya tan ja tang u zir yang chi gui lo ya Yang a tsawa a la yi yang ar di tsukhu ti

ya yang ge mar mu mi re yang bam chu le xiong ya ta chi ge mer se ra yang an sa ben da xiong ya yang ar gon la tar mer yang xian da yu le ya ka don chi mer jia wu yang xie ge na yu le ya